0: Joe Oyata akiwa USA.
1: Na ini na nyara imbaramba nyatungungo nyingao.

adundo lake tarka chio kwa nyumba nyati dogi woro almasi vie kolo somoro korinda

yakawunu de pinjigan nango mi manyo yura menelin manya ko pinjigan nango mi manyo ma imuli agar pinjigan nango mi manyo ma yakamani tumati no gemba pinjigan nango mi manyo ma anjeli udishaya pinjigan nango mi manyo ma achingili di pinjiga Shilin manyako, manu shilin manyachi. Agucho yombe penji gana ngomi manyo yura. Ubonyo lewe mbende penji gana ngomi manyo mama.